0: Olezati zong chu tuk in pathian fakna lahun kan mana silal rindi kile lel shoi tlong ati zai kan ngai thak the te chu nia Akashvani Aizawl atanga puan chua ani
1: hei hi Akashvani Aizawl ani kunna thokte tan

kaper khuang zaitin thiam ti hla thiam takaron satu kha remkimi cherpu tania tuna chuan kan hladot le atan nangnen ti hla lalruat filasak kan ngai thla hodon ani nangnen hilruat fela

0: เริ่มแทรกต้นมังเขียมมันก็ดิมังกบเขียมอยู่ปอบก็คือมีวันนี้ขั้นตอนนี้ก็
1: Mizotin Christmas alo tena pianga kan sak ring chin. Kum suliam nu kan nun ngay lai thau le chin. Ti la hi. Kum sang khat zakwa somruk pakwa ah an ram mut laya apwa ania. Ama suidanin kum sang khat zakwa somruk paruka. Mizorama buay nua. Mu mal lo taka kum ni kum thum an om nua. Kum sang khat zakwa somruk pakwa khan. Koko ma mun shana om depo ma ni muna an let le chana. MNF Ramu Tamzok po East Pakistan an kaitu awangin Mizorama buay na lian tham thlenga omlawa. MNF President Pulaldenga Hova Chip Puikhua an omlayin zana nula le tlangwal zayangai thla chu alungleng em maya. Ram buay tir laya an buay dan le borua kamuan om nua an om dana ngay tua in lalpian hun lo thleng tur lim taka man huna ngak lel lea. Chen khat ngak lel taka an online chen khat tan ero ril rusa hok lai ani thunga huwa huwa zong ringo tangai tu ana mi chen khata alo ombok nen lalpa kan thin lunga lal berang che ti chu aril ruwa alo langa November ni riat zana he hlaro pui tak kum sul liam hnu kan nun ngai lai thole chin ti hla hi alo piang ta a azan ve ka hiana thu ka siam ngal ve kani Silal Koliana Soidanin he hla hi atira chuan lalpa kan thin lunga lalberang che ti chu athu pui ani a anuwa kum sul liam nu kan nun ngai lai thole chin ti hi alar zo ka wangin apom zui ve tamaya chong chai na hla ni in Mizoten Christmas apianga kan sak nem ber polani

Nun lui chana kan ngai thak tak run satu kha siam thang hi hau nar ani om kho har ka don ti lan moi sa ngai thang